0: Anda Radio ITN.
1: Pahai minari atalis pahai.
2: Lakukan perwuti sama sahaya tiada balap perutu anda. Sama.